0: Ayat tambrang. Mati dulu temannya. Mas ngeet. Penyiat tuangan. Wangaran desa. Sukat tukun dan dunyos dan telah tumpung yantan di tengah.
1: Yeah.